0: Kusanulu Dader. Radio Liberdade Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ini nama ke muzik yang ditulis surat buat wakil rakyat Nebelori Hussein Falls. No muzik yang malu kita bermutu ke tuku sial minuto nen. E dapat ingat ada dari dia ke malu kerana naik sirah hotu. Baik terbuat sirah beda fatih stay. Ia lalu rancian lalu resen 5.8 MHz. Ia Radio Garden. Ia website Radio Liberade Dili. Hau ni ada dari dia ke bong TV dah ada bong sintoniza baik terbuat sirah. No tirma henei ta sei baro na tala entrevista na bena fatem hala program espaço publiko iha kokosa episodio da sian ini yang nebe diretor Alfela Marcelina Amaral sei kolekona ba adiatamento ba lei contra a violência doméstica saida ma ke espera iha implementação
2: saida ma ita espera husilene maka ita hakarak emahoto livre husi violência muris nebe maka harmonia saudável tamba lakohi ema ida tu muris iha violencia nelara ita espera hanesa ne espera kata leine ninia efektira ka ita bele dehan kata ita idak bele kumunga kumunga leine ninia espiritu rasik atunone la bele sai autor ba iha leine rasik
1: yeah. Ida nema ke explicação hose diretor Alfela, senhora Marcelina Amaral. Nema ma koin te bot sira Rona Lioba, no... Na fatinha toda der dia kmoas baul fans Radio Liberdade sira, hose ato jet, baite bot sira bena fatin stay. Iha la Lorancia nulu resin 5.8 MHz. Iha Radio Garden, iha website Radio Liberdade Dili. Hau ni ada der dia ibon atividade... Bom, sintoniza baita bot sirahoto. Nau tirmaita se baronatan lai musika selo, kone titlu berita kepada kawang, nebe lori husi ebit.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Olah dari dia kira solok malu ku binti serun nain radio Liberdade setelah hotel Liberdade iha aning Liberdade iha Morris. Nampin tersingku pon itu mega hatch ni yang fila fali ho aura ya programa bimbang solok no edit sambal loron ohin ini yang ya loron okay, loron tolu fulang nain tinen rihun rua rua nulu resing nain. Nampin pak kolega ser nabe mak kategori di dalam stay tune hela ya frekuensi radio Liberdade ini ya dari dia kira dat bot setelah hotel. Balu nebe maka foi na kompanya, bem-vindo det baita bot sira e que tal lua, usa de bot sara música, dedica música roma. A mi pronto de fresa música, ba colega sara nebe maka agora de dam, acompanha ela e a FM 95.8 MHz no dia. Ok, ter filo fale mai, aí a nemos aura na fatin fai número contacto baita bot sira. Número makanesan hitu 5 hat 5 ruahat sia, no hitu 5 5 ruah idenin tolu tolu. Nomor 1 mesti attend itu buat sering kontak tu balor orang oh ini nih, kita haluha kontak tu mai ha. Nomor 2 bema ka aura mention ona ya. Nabi kalau yang sirah itu, ita barana musik yang harus se. Usi di Ziwi Stong, honi titlu amang oang.

Ok, dan mereka muzik itu rona na, ya muzik itu siri si Winston ini yang, honi titlu amang orang. Nabi pakai lagi ser, nabi makan kore di dalam kompanyi hela, pemvideo det my frequency radio berdari ini yang, Edu John Nara. Oke, okay, John Nara, ya, nabi kita luar tap-tap layar, us mus tebot ser muzik, kare tebot ser akar us muzik ke rumah. Iya nih, ora pronto det ya, udah oferece muzik ya, bah, kolega ser sauk, nabi makan kore di dalam. Hari hala frequency radio liberdade ini yang, ya, iya nih, nyata ambon dia mau setia kelai, supaya kata tebot ser dia ke, ya, lorong ohing ini yang. Nah, sebab sirah nabi maka gore dadang halo elasar niat tibidah, de bunga tibidah de bai tebot sirah hotu mata boris ni nai balor noh ini ni yang ya Robi empat catu no sirah selu kalena ya dari dia kdet ya El Moko 96 dari dia sintuni dia beritu de jujus sepira kata dia kau tu orang oh ini ni yang kata haluha tetap layar husum musik ya karek kita buat serah ada di ke musik ke rumah pronto deh ya sih dia perik ni deh ya ni beri dari dia situ dia sedia kira dari kemana kira ni kata haluha husum musik ya terima itu baru nalai musik ya nunu sih ini yang honi titlu inam follow.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau yang sirah itu dari mereka musika Itaronana, musika Husi, nono sih sih ini yang inam falur, no musika nemu seluruh itu bawa nato kau senolo lima itu senolo resin hat. Nabi pak kalau yang sirah nabi mereka gori di dalam kompani halan, nafati dari dia kelar solo kait bayi itu bawa sirah itu. Stay tune, hari itu bawa sernya, oke, balas susu itu bawa serna musika, dari ke musika rumah, oke. Ami pronto deferese musika bawa serna nabi mereka gori di dalam kompani halan. Nabe ihre da der diak mos basir nabe makalau sernya TV da de bunga TV da de pe te bot sir hotu ke ta halu ha ya rikos muzika de dik muzika bel de tu ze fada silba masi no sir sal nabe makagore de daun hare hela falo di diam ola bun dia mos dia kelais pera katak dia ke ya. Oke, ikus 21 akompani hala nomos ya JN dari dia kakin Corte Real Suarez bem-vindo det ya. Tapi kalau kita sirah itu, ya orang seruannya larne, aura dapat yang fresh music ya baik tepuk sirah, ni bem maka gore de down stay tune. Liliu JM ni dia usum musik reportu pala, oke okay, pala bralai, oke okay, musik ya ide ni ya maka aura fresh kerklai ya, this chance ya oke. Ya nabe besar nabe maka gore de down oke okay, ayo gore de down halo lesernya TV dadi de tu beta bot sir hot ya muzika ne aru cheers na mabe la heta ne unsa mon chen selo kamsa nabe de der dia sintonize dia kene mos amlore te bot sir barona ya musika hirak nebe maka agora da down liliu basar nebe maka akompani hela usum musika rumah pronto det ya falu dian atembu hadir ka oke terima kasih sudah hadir ya boleh request musik kalau mau senggol-senggol pacar atau keluarga oke boleh oke nona char akompani hela sintonize dia ki hadir kemana kita nih. Ita barona tang musika ihane musika ya liu baser ne bemaka usu aeroporto ne hau ferese det LDR de tona ya tamba si relasaun si aeroporto la heta inda musika aeroporto nya ur cheers la heta ne be tirmai ita barona lai musika zeli berete fito bitino hone titlu LDR. Oke okay, Alex ne dia mon dia kakak sudah dedikal lai musika ida barai dog sira hamo si rai dog musika spesial ba mi LDR tolo sana hato jeli baretu ninya hone titlu LDR det ya nona klar ni dia oke usse we kusi hadir oke okay, we kusi bem-vindo det we kusi wan sira no ese no ko kanaleko oke okay, ain Corte Real lagu Cantora Bitugama Fuensa ya ide toka musika ide ya basar ne bema kompanya stay tune det ham frequency radio berdadi di pos jeni aura fresibia. Anunu dia, bun dia mosh ke kelaya anunu, bem-vindo ke kelaya terseluk ni bemaka mai ihamnya frekuensi radio liberdade. Oke, husi treasure mounts, amaral, anunu, rilet, jen, nonon, nacar, ya terseluk ni bemaka kompani dari diak det ya. Terima itu barona lebetino, fito jelebar itu, honetitlu LDR.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah selalu kita nama ke musik itu Ronona, musik Husi Betino, Fetul Zile Barreto. Ya, Lili besar nabe mak ya gora di dalam kompani halan, nafatin dari dia ke solo kredit. Terus sir mounts ni deh hambun dia juga for hela perbens bami ke Elia Reyes nabe mak ke ohing halot tinang ho amigo asala behari. Ide ne mak ya, okay, parabéns de desejo vida naru só de dia, sucesso sempre. E te bom ser futuro, nomos iha hakat sira, Lili, parabéns ba amiga ala, nebe mak ke ohin celebre ni aniversário. Nebe bem-vindo de Basir Salof, nebe mak ke hare hala, kata haluha, usui te bom ser ni música, dedica música ruma. Aura ihne pronto de oferece música, baita bom ser a roto, Lili, basir nebe mak ke hare hala. Okay, ohin la sala balu, husu fal, okay, fall down. Jadi yang kakak minta judul lagu, terima kasih. Okay, boleh. Nanti aku play ya. Nebe Julius da Silva, Alino Dotiel, bun dia da derdia, sintoniza dia, kita baita bos si rahotu. Ike ta halua, usi te bos ra musika, dedika musika rumah mos ya. Nebe iha oras ruan ya larang ya, usi tukusanulu to, tukusanulu resin rua. Ia oras rua, agora tukusanulu 5 minuto ruano lora sentolo, espere te bosser sena fatin iha FM 95.8 MHz ninia. Termai te barona musica hamutu kusi mariki ke clown ninia, honi etidlu, terima kasih.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, kolega Siraho tu, dia makan musik yang teronatan, musik yang doben-doben, dia makan request susi sersal, dia makan kompani ala yang aku sini, bang. Bina fatin dari dia kelas solok deh, bang nos, jadi yang musik yang mak fulang hitu ona, bing. Oke, musik yang fulang hitu ona, nabi musik yang usi seker, karena nabi usi se. Nabi dia yang halamai, para orang cheers, hitam kari yang rofer esi, bang. Ya, nabi bimbindu deh, bang sersal, nabi makan kompani ala, iya, frekuensi Radio Liberdade e aplicação também Radio Garden website Radio Liberdade ini ya. Dari dia dari Solok dari Beta Bot Sirahotu e sintoniza dia ki ya dari arah mana ki dan ya. Oke, tuir mai husi maksai puru dia pun dia kakak pun dia mos. Dari dia dari Solok dari sintoniza dia ki ya. Nabi besar Solok nabi mak kalau serne tividade bong tividade dari Beta Bot Sirahotu. Tirmai, ita baronata musika bitu gaman ini yang honia titlu noi bonita.

Oke, okay, dan mereka musik yang si bitu kaman ini yang noi bonita lori tabawa na tuku. Ya, sanulu lima minutu hatu rest ni dah, bahawa kalau yang serana bema kau ada dedau kompani hela, ya. Ya, tapi oke, apa kikis kau na bema kompani hela iha, suai ni bar ada RD yang sentuh ni zodiak. No kalau yang serasaluk na bema kau hari hela, stay tune deh tiap ni frekuensi radio Liberdade. I aplikasian to me Radio Garden website Radio Liberdade ini ada der dia ba kolega sira hoto. Nebe tir fil fali mai ita se barona tan drama usi ko kosa ninian se kulia kona ba feto romana e hekbit ho di prevene violencia. Tir mai te barona drama ni hamoto.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produs, lihusi kopere sound entre, Sekretaria Estado ba Igualidade, Sekretaria Estado ba Komunikasaun Sosial, Governo Australia ne programa Nebilan, nebe implementa husi Fundasaun Asia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Radio Comunidade iha Timor Leste. Ohin loron, ita se diskuti kona ba oinsa feto no manesira bere fotiasaun hodi prevene violencia. Iha drama ne, ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira seha tudu, oinsa grupo feto no manesira aprende husi experiencia moris oin hodi tauk bita motuk halu mudansa positivo iha relasaun no komunidade. Mai, itarona hamutuk.
1: Bom dia. Emas jok mai hutuk ha?
2: Sidau kida sika.
1: Oke. Okay. Entang hawa rumah tia kadera sirane halo kabuar para orsida ita hutu turia sirkularan de.
2: Sika, wa rumah bae, hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kselune. Markita de Jul, Janina da Costa, Maria Sila Dora, Ernestina Pereira. Ah, Helena yang hati masih dapat kata maosang.
1: Aiy, emasernye, atau mai encontro mak orang sliute nasi dapat mai ditne. Ah, sirabalu mai ona ne.
2: Bundia kolega sira.
3: Hai, bundia mana?
2: Mai liu tur tihane.
3: Oke, diak mana.
2: Sira sialu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sira saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sira? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelang hadau tinyosa. Nebi ni impresta usi tene grupo kreditu ni yang ni.
6: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Funa daup mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya atu fo. Nyelang bakurang ni telefoni. No bandu nyelang bele partisipa itanya grupo ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona de ni. Ite precisa halau batruma atu suporta mana juana.
6: Winsa. Kari kita tamas irane problema, bele halo atli utambania?
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanoing hamutuk, buat nebedia katu bele ajudania.
7: Maybe oinsa, ita laos polisiane.
1: Hau hanoing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanoing oinsa?
2: Hau hanoing primeru kari kita bele buka tempu diak, bengiran ya lain say atu ita bizitania. No cek kataknya sente siguru ya uma. Dehan bania katak nila mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba, organisasaun sira na be, bela ajuda feto sira iha situsaun hanesan iniang. No bela husu mana juana, saida maknia rasi kakar kalo.
6: Mana Helena, ne ideya dia klos, hawanu ini si apresiai dan eduni.
2: Karik pa futuro mo, ita bela uja tempo balong he ita niya encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke, kona ba ita niya relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele fahai hane atunune ita bele hatena no suporta malo.

Ok, kolega si rahotui dan yang maka drama kokosan ini yang ita orang ana. Drama ni mas lori tiba on ya, tuku senure seni dan lima minutu senure seni na. Lebih pak kolega si rahotui maka kori di dalam kompani halan, nepatin dari dia kena disolok dan baita bos si rahotui, kita haluha. Stay tuned deh tiham ni frekuensi radio liberdade. Dari filo fale mai tas te barona tan informasaun iha ne, se iha mbosh festival kulugisan, lebih maka se acontece iha binti iha via ya dia binti fulani dene namos se iha mosh banda legendario galaxy pronto a tua anima kulugisa festival dalam rua kita halu ha marka imnia tempo hodi me assistino haksoi taksol kamu tu koba iha bokau no spiritu dame no Ok, aku husi, iha lorong syaba do lorong binti, to ok lorong binti iha fulan dene, iha tinen dene, iha bandar galaxy say halo performance ya. Iden mereka informasaun betul-betul sih rahotul, lili basiran nabe mereka agora di dalam kumpanya hala. Stay tune iha frekuensi radio liberdade, iha aplikasi santuming. Radio Garden website Radio Liberdade ini yang tersebarona temu musiknya hening, musiknya husi abitu gama hau entrega.

Oke, aku kondomi. Musik kan aku kondomi. Lori tabawannya tuku senure senida, lima minutu at meres senida. Nama sepak kolega serna bema kakori di dalam stay tune ya lana fatia stay di tiam na frekensi radio liberdadi. Lili ya aplikasi untuk mi, radio garden website radio liberdadi ini ya. Nama fatia lori tabawannya serna badan informasi sawi ini. Ia festival kulugisa ni bema kakontese. Iha lorong ruanolo fulang idane iha tinan rehun ruarun resin tolu seia mosh vanda legendario galaxy sira mosh pronto atu anima iha kulokisa festival la ruak nania kita haluha market bosra tempo di maya sisti hak soit hak solo kamoto kia bokao spiritu dame ya spiritu ida dame husi oke okay, hahu husi hau iha lorong sabado nebe kita halu ha mar kita buat sernya agenda galaksi sehalo performansi iha bukau neba kalau yang sirah tu tir film vale mai ita barona ta oh interona galaksi ita rona galaksi ni ni yang information sirah selu tir film vale mai halori ta buat sirah barona galaksi ni ni musika honi titlu liberdade.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Okay, kalau kita sudah tahu jenis macam musik yang teronona, musik yang husi, galaksi, bang ini yang honya titlu liber dari, ya, nabe nafatin, okay, dari reacted by the bots sudah tahu, itu nafatin barona information ini, ia institutu superior Don Bosco, se ia mo seminario akademiku, ia honya titlu demokrasi, desafio husi gubernasaun, no participasaun sedi daun ini, ia bida politika. E orador primeiro

0: Maria, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Musiknya Husi Ani Carrera, huni titulu Cintaku Tak Terbatas Waktu. Musiknya idene lori ona ita behutu ku sanulu racing rua li minutu sanulu racing neng. Tamane na fating haunia meri diek meriak solok det pita bot sirahotu nebe maka ores nera daung se ala tilung mahila loren sinulu racing 5.8 megahertz niniang. Rona diek det no besir nebe maka almosu hela almosu diek pita bot sirahotu ya. Oh, hilorong hasil lori to buat siru to kuliah kona ba alimentu i topiku po hilorong ini yang itu si kuliah kona ba iPhone peer. No, primero itu si kuliah olu kona ba origin husi iPhone peer ini yang. Nene iPhone peer kuda ona iha tineng rihung barihung ho fiar katak ni origin iha region sira Europa no Asia ini yang desde tempo antigu. iPhone ini dene hetam valor tambah ya sabor mider no tekstur neve kamang. I agora da daun iha variedade atus ba atus husi pir, balung mider liu, seluk juicy liu ka meting liu. Nune pir moris iha ai horis no medida mediu no geralmente tasa ki he tempo malirin liu iha tinang. No idene maka iPhone idene be belehan fresco marang ka uze iha reseita kulinaria oi oing. Y el en de gusto pirne conocido tamba fornece nutriente importante sira ba ising. Nune idene maka orizen husi iPhone pirne niang. Tamane nafatin miridiek solok no nafatin korazeng vontare beto bot sira hotu nebe maka oresnera da un servisu hela. Nune turmae husi lori to bot sira borona lai musica husi chayane huni titulu un siglo sin ti letra.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, música Rusi Banda KLB, Honi Titulo Ador Desi Amor. Música Idene, Loriona Ita, Bai Hatuku Sanuluresing Rua, Liona Minuto Hatnuluresing Neng. Tamanena Fating, Hauni, Amiridiek Miriak Solok Dit, Bita Bot Sirahoto Nabe Maka Orisnida Daong, Seila Tilung Mahila Loran Sanuluresing 5.8 MHz Niniang. Rona diak dat pita bot sirahotu basira nebe maka karik servisu hela kita luan afatin kudari ita bot sirenia an i kudari ita bot sirenia saude ya i nune turma ya mus nafatin lori ita bot sirabarona musike husi Virgo nune titulu surat cinta untuk Starla.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musiknya Husi Pasto, ini titulu Cintamu Bukan Untukku. Musiknya idene Loriana Ita Bayhatuku senoloresin rua liana minutu lima noloresin sia. Tamanena Fating, haunia, meridiek meridiek solo, kespesial ba Scorpion nebe maka kari kores nela daun, sehela tilung, rona diek det, karik sedaku almosu, hari almosu tilai tambah tuku ide tena nebe kari kitene kabung mamuk, oke halu tene kakutak mas mamuk tuire nebe thank you almosu, ham barak, hemu be barak, deskansa mas thank you barak ya. Nune ide ne importante los meitene saude. I tene ora storiona ita bai ha tuku ida lolos ya tambane tu irma ya usel lori to bot sira borona lai drama husi kokosa niniang. Kona ba halo balansut bi ti relasaun prevene violencia no ajuda fe tomane senti seguru no senti hetan respeita. Nune tu irma ita borona lai drama ide ne depois de drama maka ita continua fila fali ho musik ya.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Musiknya Husi Raisa ini titulu Kutukan Cinta Pertama. Musiknya idene lorione ita behetuku ide liu minutu tolu nulu resing walu. Tamanena fating hau nia mididiek mididiek solok betobot sirahotu rona diek deti besiren ebe maka katek se topa topa hela hade rona prepara fila fali tobot siren yang hori bela kontinua servisu iha oras loraik niniang ya. Tamanena fatim fu informasam betobot sirahotu kona ba programa kinta kalang hamutu ko otopsi se realize iha lorong. Oke, okay, quinta-feira, dia 4, ya. No, fatin hea tipal music no bar, hea pala pasu dili. I seha hui hea oras tuku walu kalam. No, ne besir nabe maka karakatu enjoy-enjoy hea quinta kalam. Oke, okay, beli hakat ba hea tipal music no bar, hea pala pasu dili. Hea oras tuku walu kalam. No, ne na fatin, meridiek-meridiek solok. No, komentari husi sentimentu nam like. Nidhi hea buat tarde Radio Liberdade. Oke, okay, buat tadi mo sentimento nam like dia kalai. Nune turmai hasil lori tabo siro baru nelai musik ya husi 920 one titulu minuto balong.

orang belong sira atau buka per second ami ya sesam foi tama husi Jepang hanesan mesin kaisa injektor pompa mina dinamo strong sok kunci kontak volanti radiator komputer no sel seluk tan sesam sirane original bakareta ho marka Forenger Ilux Vigo Ilux Refo Prado Ilux Surf Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan. Ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminya Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminya Fatin Ida tan, iha Bairo Pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: Hola Lily, se hanno in dalla rua bengirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
2: Dia kira dia makan musik ya selatan. Kita rana kamu tu kena husil last year. Nampak melakukan itu nya program lorak solok pada sahoh ini ni yang. So musik kira ni, hoya tiat lu duka. Lalu husil last year. Nampak ke publik yang tiada rihung ruasan lalu racing nen. Lalu korang ada musik kira ni saya trending helai on Spotify. Tama deh bahirak nampak makoras ni sintoniza karena corona filo fali musik kan ni. Bela rona on Spotify u platform media sosial ser nampak makai itu bela rona musik ya. No, usi musik lorak itu baik tu. Guru misalnya racing guru, itu bos mereka yang esen last year, nampak mereka ni sang grup musik ya. Nampak mak mai hanya member untuk naik tolu dalam barak liho genre pop punk, pop rock, alternatif rock, power pop, power ballad, dan soft rock khusus Indonesia. So sana musik yang langsung yang trending, mereka trending bebe kena Spotify. Nampak itu bos mereka karakrona belerona musia nampak iya Spotify musia. Nampaknya fatin sinturiza dia, bawa aktiviti setiap betul bosira. No, iya ne. Tuh rumah yang tersenap fatin lori tentang bosira barona musik asal kene. Nampak makan trending mus, iya Spotify. Nampaknya nanu husi SGA hanya titlu Saturn.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dan yang maka musik selalu tanah veteran homo untuk konusi SGA yang ada titlo Saturn yang maka publik yang tidak riung keluar untuk resting ha nukur ada dong musik yang saya trending helai ya Spotify taman yang baik-baik bosan yang maka rasanya sintoniza karena krona belerona filofali ya Spotify o platform media sosial serta kita belerona musik ya no yang tish pera tepuk sana konyo ona SGA ini bema kanesan kantora no kompositora musik ya ini bagi dalam barak lima yang genre R&B, hip hop, no pop Husi Amerika. Nebe usinya musika, loran tepa tukuro lima sana racing hitu, no espere ita bose rorona na musika ne, tama musika ne babain trendy bebe ke Spotify. No bahirak nebe tama ya isernya playlist, bele tau hita bose ne playlist atne bele rona filofali. Nebe pom sintoniza red beta bose ra, bom aktividades, lelu bol fans rebe mung sena fatin sintoniza, oke sintoniza diek red beta bose ra hotu. No, iya ne, turma yang tu sena fatin lori tanya kita buat sira baru atau musik ya, selalu kena be maka trending most. We have Spotify, hananu husi, Lord Turon, hati lu dan naik we meet.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia, kita nih mau ke musika. Seluk tak terlalu hamut untuk kau seluruh turun. Hati lu dan aku ini. Tapi musika nih publik hati dari yang berasa nol res lima. Nau kau ada dong musika nih saya trending hela iya Spotify. Saya nanti sepeda tebus sudah konyese on lor turun. Nabi makan esang grup musika. Nabi aku mai hanya member hamut untuk nain hat dalam barak liu. Sudah hoj genre folk. No indie folk kusi Michigan. So tapos sa kanyasin ay tama sa rin musika na usfo in training na mabarak los uja iha plataforma media social liuli iha TikTok uja ba edit sa rin yung foto negalay. Okay, nebe usi musika loren tapo tukuro alimitura nulo resing rua tama na yantin fating hato lorek diak lorek solok liuli baul fencer nebe maka say sintuni zahela tanto basta nebe makoras ni iha diaspora neba akompanya liusi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di Liniang live. Website Radio Liberdade Dili, nomosi Radio Garden, yanti lorek dia, lorek manek det beta bot sira. Bom aktividade, espera kada kita bosan aktividade, belorong oh ini niang lah dia ya. Okay, nebe turma yanti selore tai to bosira baro tang musika selu kane. Nebe makanesa, nebe makananu usi Backstreet Boys, so it is the shape of my heart. Tabaron hamutuk turmai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira dia pakai musika seluk tangan dia beter orang mutu kono husi Backstreet Boys so he titlu Shape of My Heart never waka lori ana tawa he tukuru limitro nulu racing walu so yang tispera ta vos reconhece ona Backstreet Boys never waka nesan grupo musica never waka dala barak liu mai onye membro mutuk na inhat ho genre pop rock no piano rock husi Amerika. Nebe sere musicalas foi trending bebe icona neva hirak neva cara crona musica ne. Belerona mosi e Spotify o plataforma media social ser nebe maka ita belerona musica. Nebe antira fatin hato lorek dia, lorek solok tebe ta bo ser nebe koras nere daun sena fatin sintoniza. Ok, sintoniza dia gred, bom aktividades, liului ha parte lorek ninian. Ba hirak nebe maka say stay, ok, stay na fatin net ya. No, itu saya baru datang musika seluki hane antes baru na rubrika ya. Itu saya rona musika nebe makanan nuhusi For Revenge, yang titlu penyangkalan.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kita ada maka musika ada betul orang mutu kona musika lema oleh titlu anu sevels neve maka lalu ni tapa tu kurwa lima minutu lima nulu so yang tis pada tapa sudah konyesu na Camila ka okay disculpa Camila vali kalema ya terusnya kalema sorry so itu pun sudah tiada na kalema neve maka nesan dua musiku neve maka Maiho genre pop, afro pop, R&B, kizomba no pop, usi Portugal. Saya tepos rekonyese na tamo finalai salos la ler, halo la loran bot los ya tasi tol ne ba ya tete tasi fe, sema ba, pasti ya tene, konyese dia klutan. Oke, ne bina fatin ya tol rek diak dit bai tepos sira, no turba ya anti selori tai tepos ya barona musika selu kane. Ne bina makanan no husi Iwan Falso ya titlu jendela kelas 1.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nema ke musika seluk tadi terorhamu tu kono si one fall soya titlu jendela kelas satu ke musika yang publika clear lo sona clear demais lo sena pelajarnya lo dia pelajar ke konsert performance ya tasi face nanti halu ema barak mau kosta falnya musika no ema barak mau cheers nya musika nanti halu musika saya ternafatin trending musika ni publika ti nang krihung ida tu sia walu nolu resin tolu ba imagine tok ba clear do insanya keras ba. Okay, na ita po sira conhece ona Iwan Falls, nebe maka nesan cantor, cantor legenda. Nebe maka alende nesan cantor ni mosan nesan compositor musica, de la barak liu mai ho genre R&B, hip hop no pop, usi okay, sorry. Nebe de la barak liu mai ho genre pop, balada, folk, country no rock usi Indonesia ya. Nebe ita po sira conhece na ni famoso lo sia palco musica, successo lo sia industria musica to agora ya. Ok, nebe tur mai antes se lorita ita posira barona tong musica sel kane tamba hela minutu balontang itse barona musica husi naf hoye titlu kau masih kekasiku.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Di akhirnya nema ke musika usinafo ya titlu kau masih ke kasihku nema ke publika ya tidak riungruan. Nen, no agora da down se trending hella ia Spotify. So yanti espere te po sira conhece ona naf nebe makanesan grupo musica nebe mak mai hunyu membro amutuk na ingrua dala barakli mai ho genre pop no rock hus Indonesia. So sininya musica loren te betu ku tolu minutu ida tambane na fatih atolorek dia klorek solo klorek manek te bete po sira. Nebe mak sina fatin sintoniza dia de tibo aktividade speta po sira hotu. No, iya nih, tanya orang seluruh orang tempat itu sesama grua, tambah tuk tolona. Ia nih memang kianta seluruh itu posir barona musik ya, tetun ser nih memang kahananu musik tanya kantor yang larang. Nih memang itu posir as tetun nafatin deh tamu tu koyanti hela loren sian loren sen lima. Pontu walu mega hertz niniang ida se barona musik ya, iya nih memang kahananu husi. Hananu husi dia tak ide orang titlu laos sonyangona.

0: Se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.
1: Telkomsel.
2: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
3: Ok, dan nama ke muzik asal kita nama tu kerana musik Chris Dayanti yang titul Oma Kau Fuan Sorry. Lorin yang tiap hari hatu ketul metul nolu racing hitu taman helam minutu balon tang yang ti senafati hoi tebut sirah la loran. Sia nolu racing 5.8 mega sini. So yang ti nafati lori tebut sirah batin agenda tur mayane. Banda legendari galaksi saya nima tebut sirah hotu liliu bakulu gisawan sirah. Iha kulugista festival da ruak ninia kita luha marka ita bot siranya tempu hodi hodi marka ita bot siranya tempu bapar asisti hak soit hak solo kamutu ko banda galaksi iha baukau ho spiritu ida katak dame hahu husi hau nebe ani besau de se hau iha dia sabat iha lor sabdu dia 20 de junho de 2026. Tá outra posição na agenda. Lili Bocau Ancerne. Karik Bocau Balo Bocau Yom Balo Hakara Glory Hau Baho Tu Lore Ami Bobonaru Baho Tu Kulugisa Naba Karakalae. Ali Merdete. Ok, nebe turma de Sebarota Musica Selu Kene Nebe Maka Hananu Si Demetriu Honya Titlu Doben Doben.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama kan musik osi Demetri hanya titlu Doven Doven. Musik kira ni musik itu orang sefesta niya. Mabih ni letra musik kan hal tu stress vali. Ita apa festa orang musik kira ni sambil dansa dansa sambil tanis. Dengalai. Dekli lara ngoras na. Apa festa kan dekli lali kaba. Ewa toko musik kira ni dansa sambil tanis. Halimur belwa. Okay, nampak tadi si Dobeng yang kawas leden sedih agak. Tadi lo pas dan moment tu dan saya lo emanya Dobeng emanya lain mau tadi, mate. Okay, nampak si Trisa deh tu si Demetri yang musik kalau rentet betul betul meto hat nulur esing ha. Tapi nampak yang terus Fatih atau lorak dia lorak mana kita betul bosira. Lily Ball fans nampak saya Fatih sintoni saya lah moto kau yanti, ala lorak si lorak selima pon tu walu megahersinia. Sintoni saya great saya baru ada musik selukan ini. Makananu si Civano kolaborah dalam hanya titlu Mood Bedoming.

0: Torek solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik ke usi Civano Kulavoro hodelan hanya titlu maut wa doming Nama keluruan itu bayar tuku tolu minutu lima nulu Tampani dan nama ke musik ke ikus betanya program Lorek Solo kwa disang ohin ini ya Nah turun mai kita sesan layu sila loran Sina lorek selima pontu walu megar sini ya Tambah seh program ayu spasu publiku Nebe maka seh behu Lorek usi tanya belun Jonas ya Tampani yang tidak fatin hata lorek dia Lorek Solo kudet bayar tabut sirahutu Buam sinturiza stay tune na fatin net Husi studio hau nebe muka malu kita bos Sira hotu iminya belunyanti. Adios ate prosima de sound de seta ka musika. Nebe makananu husi. Darlu jantes kru hanya titlu Rohan Like.

Kita to sesta tuku hat to tukune lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Batar terus bovintis Radio Liberdadi di Lisra Otto Liberdadi Hanin Liberdadi Hamori Sita Suru Malu Vila Fali ha program Espasu Publiku Balaronggohing Ita tamu nabai ha Lorontolo Fulan Juino 2026 Niniang Rona Isira Nomo Serena in Radio Liberdadi di Li Nibem Makor Sendaun Akompaina No Sintunija Hela Ia ita bawa serne fating ida-idak Heng kata kita bawa serne dia kela Ode kontinu hala ita bawa serne aktividari Balorong Ohin Niniang Iya, tamu bintis rahotu hanya sampai baik Hozona Sia Studio Radio Liberdadi Dili Durante Oras Rua Usi tuku hati kita batoi hatu kuning Zona si prepara informasi sira Tividadi agenda si rahotu Nabi makasih akontesi si mandane Si fae moso kolega sira Ya nabi makasih Indonesia Hela frekuensi si anulurasi 5.8 MHz Ovintis rahotu hanya sampai baik Maita barona musika ida Odi loketina suru malu balorong ohin ini yang usi Fiel Batista kolabora ho Yohannes otit ludam para itarol hamotok.

0: Anu lectivo hahuona, estudante contenti hahu sira ni classe fon. Mai be, ia la barik ida la bele ba escola.
1: Ama, hau akarak ba escola.
2: Nonoi la bele ba escola.
1: Tambasa hau la bele ba escola anesa un mamatoi no binyatina.
2: Tamba nonoi deficienti aeng, la barik deficienti aeng la bele ba escola.
3: Nonoi deficienti aeng, mai be nonoi tenki heta en educação.
2: Escola bele simu estudante anesa nonoi kalai.
3: Educação é direito labarek hotunian, inclui labarek sira ho necessidade especial.
2: Hau tauk labarek sira selu goza nonoi tambania diferente.
3: Professor se ajuda labarek sira selu ato comprene no simu nonoi nia situação.
2: O insaur sira escola, semak se ajuda se nonoi ato basintina?
4: Ita bele kualia idane ho diretora da escola, ka nonoi bele usa det fralda.
2: Semak se ajuda lor inia ba escola lor lorong? Ni alin sira seki, ni apamos servisu ya do.
3: Hau ho atoi ni ama, bela ajuda lori ba escola.
2: Obrigada ba iminye tulung. Abang ita bela baha soru di retor da escola.
3: Nonoi, mai ta ba escola.
2: Kunyada, ajuda harela ita ni uang. Hau si baha soru di retor da escola no profesor.
4: Diaksa, lalika perukupa.
3: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ni aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke registro nonoi sa estudante class 1 i escola ne. Nonoi ni ama preocupalos. Nonoi belesimu i escola ne kalai.
5: Bele ka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inclui labarik sira onesidade especial i ha direito a tu hetang edukasao. Ami manorin sira i escola ne, pronto hanorin labarik hotu la hora jam.
2: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
6: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Or sida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
2: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele escola o dia.
0: Edukasaun ne direitu balabarik hotu. Especial balabarik feto, labarik mane, labarik onesidade especial, no labarik vulnerável. Família no comunidade iha dever atu fo oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Escola no governo iha responsabilidade atu assegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro no acessível balabarik hotu.
7: Dia, kau ini sih rohoto, nabe makarona hela radio liberal di dalam kamu musik aku sih dia tadi, hotit lo lawson yang mana, ini nomos publisidad informasi pada kau nampak mereka hotu ada reto atau sesuatu yang edukasau. Oke, belon de Fatima dehan batarimau di dalam musik aku fulang hitu ona hotih maluk sira iha oras lo kreknian, mai ami ho kolega parente sira makanesang, maun sala, maun Ivo, Felis, maun Tommy, maun Lucas, maun Amil, bin Julia, bin Leta, noba aminya pai bot, sakadura nebe maka oras ne dadaung. Oke, halo ela TV dari Balorong Ohing i la haluang atau brigade wain ba mau. Oke. Lerek diek belon de Fatima Famria Francisco nebe makam o familia sira, kolega sira, parente sira hotan nebe makros na lokrai kali berhamu tu kela i di dek halo la TV dari balon tour enjoy ela ho TV dari lokrai ini yang kafe lokrai ini yang usira di berdili. Oke, aku buat bayi miho tu. Hei, kata kita buat sira dia kela. Udahlah, TV dari sira nesam bye-bye. Iya, taman apa ini sira ho tu. Oras mas lori tebayi tuku hati minutu. Ruan nolo resensi ya iha studio eh. Oke, tiru main musika. Ida tang host di metron ini yang hoti telo dobeng. Hitaran hamutuk. Oke.

Diego, 26 hoto ite nama ke musika hosi de metro niang nebe ma ke tarona hamutu kona. Iya, hotit lo doben doben musika ki zomba ite tang nebe ma ke larbe ta bosira hing katek bela maluk ite bosira i halok raik mane kita ne. Iya, tamu nabi 26 hoto nebe ma ke se kontinua kompanya hela programa espasi publiku ba i halok raik mane kita ne. Itu nors studio dari tempat itu kuhat liminoto tolo nolo racing hat mosi studio. Iya, pak belong de Fatima Francisco karena kupamili sira kontinuasi Indonesia lah musika pulang gitu zona si dau ketang nene zona sare lahir de puisi terunamu tuh. Iyo, pinti serah itu kita kontinua baretang informasi selukiane agenda TV dari sira nebe makayane. Jonas prepara horrify ho ita buat cerah hotu. Kerik balung iha interesa karak partisipa mbele bae. Okay. Agenda sada tamane kerik. Iha dia 6 de junio. Okay, si iha tividari seminario akademiku. Usi Instituto Superior Don Bosco. E seminário com a nova democracia, desafio será o si governação e nomos participação cidadania e a vida política. Orador primeiro, maca senhor Leo Virgildo Ornai e orador segundo, maca senhor Virgílio Guterres. E de nelo que vai público, registração cetaca e dia irá. Ok, dia 5 de junho. Tentang ohin dia 3, dia 4, dia 5 si beloke. Fatinya kampus Instituto Superior Don Bosco kampus ba Kampung Baru Kumoro. Osen registro dolar ida ita bosir saya tang conhecimento certificado incluimos merenda yang ban. Dia kerana nain sirahoto no hari nain radio Liberdade Dili dan maka informasi balutang. Nabe maka Jonas prepara ya Jonas fahe ono ita bo cirahoto iha lokrek mane kita ne. Na fateng laluang atau lorek diak no sintonize furak ba rona nain sirahoto nabe maka ora sintana kompaina hela radio Liberdade Dili. Iha Timor Leste, iha mos diaspora, malusira maki iha Korea, iha Australia, iha Portugal, iha UK, iha nebetan, maka kita bawa sira halawala, kita bawa sirnia studu, kita bawa sirnia serbisu, nafating kuda duang, nafating matang waris, nyanain ba, kita bawa sira hodu, enggak kita bawa sira tibidade hodu laho diak, laho susesu, iha lorong ohing. Nebe oras mos labora daong putim nutu balong pauza tu descansa itoang depois continua vida vale hal tu halo remata tv dari lorong ohing ya diak musika fulang itu nebe maka oen rekoisu si balong de Fatima Francisco iha neona mebe musika ne cover hosi kei nebe Jonas ofrece mbaita hotu. Ya malu sirah otomaita ronah motok teh.

0: Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produce, li husi kopere sound entre, Sekretaria Estado ba Igualidade, Sekretaria Estado ba Komunikasaun Sosial, Governo Australia ne programa ne bilan, ne be implementa husi Fundasaun Asia, Conselho Imprensa, ZCMP, no Radio Comunidade iha Timor Leste. Ohin loron, ita se diskuti kona ba oinsa feto no manesira bere foti asaun hodi prevene violencia. Iha drama ne, ita serona diálogo entre Helena, Asika, Rosa, Martino no Paulino. Sira se hatudu, oinsa grupo feto no manesira aprende husi experiencia moris oin hodi tauk bit hamutuk halu mudansa positivo iha relasaun no komunidade. Mai itarona hamutuk.
1: Bon dia, bon dia. Emas jok mai hutu ka?
2: Sidau kida sika.
1: Oke. Entang hawa rumah tia kadeira sirane halo kabuar para orsida ita hutu turia sirkularan de.
2: Sika, oa rumah bae. Hau cek lai lista naran sirane bemak sidau kseirune. Markita de Jus, Janina da Costa, Maria Siladora, Ernestina Pereira. Helena yang hati masih dah katama osang.
1: Ai, emas cerne, atau mai encontro mak orang sliu tena sedok mai deitne. Ah, sira balu mai ona ne.
2: Bendia kolega sira.
3: Hai, bendia mana?
2: Mai liu tur tiha ne.
3: Oke, diak mana.
2: Sira sialu kena be.
4: Ah, mana Helena? Dalam rumah sira saya tur mai karek.
5: Mana Helena no kolega sira? Atu dihandit kata kita ni mana juana ni nyelain hadau tini osang. Nebi ni impres tau si tini grupo kreditun yang ni.
6: Hei sa, hau mus rona ni sang ni. Fun ada op mus nyelain usutang osang. Mak nyelain ya tu fo. Nyelain baku rau ni telefoni. No bandu nyelain bele partisipai tini grupo ni.
2: Ah, nega. Hau tristi liu rona dan ni. Ite precisa halau bat rumah tu suporta mana juana.
6: Winsa, kari kita tama sirane problema, pele halo atliu tambania.
2: Ita lako idane atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk, bat nebe dia katu bele ajudania.
7: Maybe winsa, ita laos polisia ne. Hau hanuing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanuing winsa?
2: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu diak, benghirani lain sai atu ita bizita nia. No cek katak nia sente siguru ya uma. Deham bania katak nila mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fahim informasaun sira kona ba, organisasaun sira nabe bela ajuda feto sira iha situasaun hanesan iniang. No bela husumana juana, saida makne rasi kakar kalo.
6: Man Helena, ne ideya dia klos, hawano ini si apresiai dan eduni.
2: Karipa futuro mo si tabel uja tempo balong he itania encontro microcredito sira atu kuliah na kloke kona ba itania relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita suruh hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha iha ne atunune ita bele hatena no suporta malo.
1: Mana sira, hau hanuing ni diak, mai be, laos det mana juana maka suruh problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupo mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membro sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
6: Nemos ideya diak, maybe dalam rumah kita masuk sana to. Kari kita bela halu encontro ya komunidade atau kuliah kono bahas untuk violensia kontra feto. Tamane problema komunidade nian, laus ita nyang mesak.
1: Los duni, se membro sira concorda, hau si kuliah hau nyalain Paulino. Tamba nia mos, iha grupo mane nian, nebe kuliah kono bahas untuk dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutu.
7: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

Da to sesta tukuhat to tukuneng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Dia kebelong pintis radio liber dari diri seraho tu hita foin rona radio drama kokosa nabe maga kuliah kana bafeto na mane yek bi to di pele prevene violencia ia responsabilidade ori pre prevene violencia no radio drama dene lorita bai hia tuku lima liminato tolo nolu ia studio radio liber dari dili sia minuto balutang mutuko zona sway ta boci raya program espasu publiko opinti seraho tu musika husi ige hotit lu sodare sitarona hamotok.

Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no bele sedari makas, aktiva pakote super baratu lokal agora keras.

Ya, kelamar honi musika selingku ita rona hamu tu kona oke tasubar husik malore kau hare. Ya malu rona nain sira honi indene mak musika ikush baitani hasor malu bai hedi sound ohin ihane ka zema komen dihan selamat malam kakak malam juga terima kasih sudah

Kalau dia kalang solo ki bonai tiba malu ko vinti serona naing no akompanen radio liberal siro hotu seru malu fele hau ne belong maris i studio radio liberal dili hoi tine program kalamurak ba iha kalang dene. Nah, hari sama yang kalian teman apa iya lorong tolu fulan joino tina di unruwa rona lora asing. Nah, itu ni program kalam murah kan esam program nabi maka dedikatur iya program nabi maka divertiment durante la istiru iya ora surani larang. Tamane iya ora surani larang hamne belum ngari sekar katu fai spasio liber baita bautir hotu nabi mokor daun iya la istiru erus daun rona hela frekuensi rada liber ada dili. Lili akompanya di tina program kalam murah kamu tuku belum ngari sekar kita luwa mana leta bautir otok ni komentar rumah iba. Atau nih tapi lal rame tini program kalam murah kan esam program nabi maka animas sama. Tamana ita botiro to kara katu mana mensaje mai, atu laita botiro tine komentario studio, atu ne ovintis ga orfensi rotu bela sesu bela hau tu dai, ta kara katu rona bela, namo su request musika ruma bela hau tu dai, namo sa kara katu mas limena ruba familia siro tu kolagi siro tu bela hau tu dai, nebe malu kuro nana in siro tu, i bela mana mensaje mai, i Facebook radio liberal dili. Nabi makordam halala live inomos bela mana mensaje mos iya TikTok radio liberada dili nabi makordam halala live iya kala ini ne tamane tur mai halo rita botiro to noita uto kompanya lai muzika dahulu nabi mak belum harus prepare iya studio radio liberada dili atu loke na ne sa muzika dahulu kira atu loke dene surmalo lili baya program kalamurak ba iya ir sa wong inkalan durante ora suruan ilan tamane mai tuto kompanya namutuk ba muzika hoti dulu favoro kita ba husi marvio cream song ya.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Meke Hart.
1: Dia maluku vinti serana naino akompanyana indra di liberar siro hotu ira nama kita ni musik ada hulu kira musik krim sama marfin yang hau titulu favoro kita bah tambah hau domitino ane sama seluakan itu seru malu lili bayo kalang iya ora seru ni larang nebe lalu ana fating atau ane kalang dia kalang solok bona iti hibem vin relir dan bah maluku vinti serana nain no akompanyana indra di liberar siro hotu nebe makorta masih setiala radio liberar di dili lewos FM 95.2 megacba iya kalang kerk iba bong enjo beto botiro tu no kare kata informa dari rita mama lo krona nine no komponen radio liberal siro hutu kata kita ni program kalamurak ane sang program ane pemak dedikatur ne ane sang program ane pemak dedikatur oh ane sang program ane mesau Nabi maka voice pasal libur baik tapi bocor tu, bah malu corona insiru tu, akar kata tu mandai la komentar rumah. Atu lagi tapi bocor tu ne komentar yang istur, bela hotu le, tanya sang request musik rumah. Ita cek musik ne, ita kasno ita toka mutuk, ma kompanya mutuk, ngawas balum sa akar kata atau lemen rumah, akar kata para bes rumah, bah family kolega siru tu, bela hotu le. Nabi tu rumah, ita langsung lemen saja langsung cek gas keras cek mesaj langsung like kira sene be belemana mesaj ma ye Facebook Radio Liberal Radio Dili horizon hal live ino mas belemana mesaj mos ye TikTok Radio Liberal Radio Dili horizon hal live ye mesaj dahulu kira usia Rizmetia uti yang bonati kemari bonati mo sana mang Rizmetia uti ye galai Nah, liver kira sang musi anak mam Fred ni ada. Hello, bonati mam beli ke? Tapi hello musi kira Miami Macron hello mau ni leang iya mau busy air luli. Wow, kalau ni mau busy one zero tu dia galai. Espera katak mau busy one zero tu dia. Nah, liver itu yang bono mam musi MSK bonati mas. Nah, liver itu yang musi abing ikut ni bonati bono dia galai. Sempre dia kau siapa abing Feli. Nah, liver itu yang musi mau ni Elson Martins dia bono mau dia galai. Stabil lah, kau siapa mau ni Elson Martins Feli. Nama live file itu yang ujian nama Gabriel 1-3-2 dia bono nama bono masa nama nama live file kita setang ujian nabi nyaw sefa dia bono nama dia kalah bono masa nabi nyaw sefa dia kalah insya bin share seluk nama share seluk tan nama live file kita setang ujian nama Jose dah kau setam aja ni komentar dia bono kemarin dia kalah salam ujian apiui nama apiui dia kalah thank you baru nama apiui no live file kita setang ujian nama master 1-3-0 dia bono nama untuk elem musik fulang itu nama Miami ya bayru lari mita makalaku makagora tur hamu tu kelane dia kursi dia makau fresh lah bah soda sirah ok musik lain tres lain tres soda dia kita gas tapi kita lihat komentar wama kita fresh lah bah nabi thank you baro rona nama siroh tu lili bah soda soda sirah Ilifali kerestan komentar seluk tan usi seni mana usi Fatima Castro yang bonat mau dia kelas sempat stabil balik nomor Ilifali tan usi nama Gusma dia bonat mau dia kelas sempat stabil balik balik nama Gusma nomor Ilifali tan Fapanyo LGR yang bonat mau dia kelas sempat stabil nama non bincir seluk dia kelas ni pegak gradasi nafati nama bincir tu balung nampak korban rona ni tena frekuensi radio liberal dili Lili Urona Hela no asistia la tini program Kalamura Kamu tuku hau belung maris Estudio Radio Libera di Dili Iha ora suru ni larang No tini program Kalamura kene Sida se remata iya tuku sanulu kalang Iha ora suru ni larang Nebe na fatin hane sambai bai Lai komentario estudio Toka muzika sira Nebe maka maluk siru tu nebe maka request ma Iha Estudio Radio Libera di Dili Ya, tamane itu rumah itu cek mensaja tentang kalan dia mahu sebab nabi semen sali 19. Nama asli vali kerestan, hujan semane, hujan nama Pedro Ribeiro, nabi mahu ngival ya Korea neba. Nama asli vali tentang Eli, nabi Veronica panas luar sampai dalam. Mary Love, Mary Love amio, amio ni sama kamenta. Usi apa noki koteng nama sana mau nareka lotomoto loy bobo dia galai hana mau nareka gimata wata isu dia galai nama sli valite usi panas luar bono mau jadi gila musik ramai pescador be bono wow kalan dia kau mihot si dia makan fresh lepa dia kuda doa tamata si kara kuda doa abore abo siram sa kor kal kalan lau sail date fili abo dia pes dollar date ni. Buka lebih wan sirakerek. kita lu hetan kar kita lu renti abone lima ni. Kalau dia kerana liver ada usi sentimentu nam like, okay, usi sentimentu nam like, yeah. Kalau dia mau sana belum sentimentu nam like, sentimentu nam like buat tu nam like tu. And then tu informai tan kita cek tan vali tan komentar je lo ko kontak tu usi semua ni. Sí, halo, bono.
2: Bono, kaka, liberare ani, liberare mori.
1: Yeah, obrigado.
2: Kaka, mundi kira lai, kaka.
1: Diamai.
2: Vivi, ka, virga, virga, virga. Alá? Virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga, virga,
1: Mata kembali ini masih ada kita mau murah saja atau bagaimana? Dia descansa,
2: mungkin
1: kalau descansa memang oke. Dia kontak tu sih pak. Usia musik ya beli resbara, kemudian musik ya gora. Usia di tato gas mak musik ya lebih fullang itu. Bono kamari sudah lah musik ya fullang itu. Anak mahal mak corona ya lah kamari ni lem furak nih. Besu susi hawaris meti. Aw tiak. Orsi dia mak ofresh lah bah, musik orang husti anak mahu ita leh temen saja malu ita kas kira sana mahu. Nabi hein deh tanah mahu aris. Nabi musik primero keras be, aku sih ita langsung kas keras. Oh sih bim falia dia bawa tanah mahu bistu, bawa tanah mahu sana mahu bistu dia kelaya nabi ingway. Namas lih falia tanah musik nama mahu nareka, alen dia kela mahu kita luat tak musik ide bah malu kla ora iha emanira dia kan mahu sirut nabi. Obrigado para man siro tenem Laura isir ordan balu assiste ela e kala nakar serviço dia cuidar uan dia e raidok na ba Namos livalita na usi zon bona man hake ne usi korea ake bona man usi kolega sira la leia man duru hela musica ida Miami maka agora akaila ela e ta si man wow kala ne pete botiro tan man siro tenem kortan akaila el kaila hela kail malu hela o kail i kanone kail malu hela Espera kata usi de bele hetang rezeki ne be mak dia kelilu atas laran ya. Ebe kudaru ai ya, lelu iya kalena ne. Oin kalang kuliah kono pasere ne mam hoke oin kalah ne program ne program anime sambe sa lai komentar sire de lai komentar sire de tusu musika sire ne sa ne program ne sa program dedikatiru be lai ya sunturu mat kuliah kono ba sene. I believe for it and bono, okay, bono, usi nival, and among nival, the bono kaka zuda to the hele music is deliberatonia. My amaka agora tool sambil ronella kaka nilea, okay, it is deliberatone idebe, emania doben, ehe, emania doben, a pass keras. No much leave for it and usi freded young. Ala bonatima bele tebela musica Miami Macrona hela mauni liang ia mau bisi er luli dia kama musica ni te prepara hela ita he si te lete mensaje mbalu ita gasba Namas li valita an hosi hau dia oke agradece usi ar mi ana mau na rek dia brigar barak mau na ramas ana mau dali ritan servis dia kudaro an dia e keta lua kudaro di dia kai suak ne Kuidah dua puru dapa, okay. Itu level mana tang? Itu level tama mensaja baru tang. Usi sini komentari mana kerek? Usi anak mau mata 29 diam. Bono ti mau maris. Klarifikasi tak foto yang mau maris. Oh hidupe, foto hidupe, sira edit be. Hau be, manja mau ini foto mutuk nega. Buat ni seni. Rukala amruah be, nenek malusah, tang malusah. Telefon baru ni. Tamane makin sini telah dia post yang foto ne. Usik ba ni atur red. Usi jong sanatu dia mak obrigara mau. I bau ni aku rasa yo nara mas ba mau. Rona hela ya kalian ne. Na live vali tan usi sentimentu nam lag dia angka kadi di kelam usi kira Miami hari bela rega hela sentimentu ne bemak nam lag ne. Dia kursi dia makau fresh lah ba. Karik sentimentu nam lag kena karik favorit dia. Arek kuda doan di dia. Label foto sentimen tu bae mane hatune amen tanam like tanda itu sik ba hadiah telai tane sentimen tu nilai buras telai hetan te konten telai ba mak kokotang selai aras ka dobel ana bi ngezite bona iti Ebe buat yang sene pri Ebe kalan dia mau sebah hektor, habi manis mau sih kan iya. Mausi ganian ehe mausi oh bonita mausi ganian jesi ane bian zita sentimento andi da costa ambo nomos bagesi ala kasi laila nomos ansa ataide nomos albi an fetong alia nomos li valitan alia metako vale te misala tu familia sira rona hela ye bekora ne babu no te familia bot valia Lari kata siro tu yosu nomo si dili kalan diak deh caru diak na fatim bai ta hotu. Ende li falita mo si apinga si ita diam bona torus amigos i amiga siro hotu bona torus amigos tas amiga siro hotus. Amigos amiga siro hotu dian abrigares. Mau maris fole fuan ba se wai sabi abang atu ba australiona. Ai abang atu ba naga. Diak nebe ba pri Abang biasa enggak di Australia karik mensaja servis karik kuda dua di dia. Asli itu na bakar kita luar be anak de vista sira saya datang maknanya itu nih. Tapi abang baru ni naga. No le fale que resta no si se ni comentar o si freddi di ambo nati ma ambo nati mos No le fale ta no si se ni comentar ma nei ta TikTok lai e poi si ta gas e poi si ta gas ban ve ma nei ta cekta se ni comentar ma nei o si tresia O si tiri sini komentar dia bonati ma bonati mos lah teni ah trisha bin trisha dia bonati ma tu dah la musik dia ba familia sira iya ta ba male ana briga ada barak ma na ada mos ne be kalan dia ba familia sira kare kir rona hela iya ta ba ne ba bonati la ba sira ai agrade se barona bi no se se lukta eh o si alu habing alu maskita dia bonati ma bonati mos ana bi alu maskita dia galai bi

tenía mensaje para la todo quieres ne osi wati wati ni comentar ne moso and we thank you ba apse and ma ba be given eh wati ni comentar ne moso ma si de mensaje de primero sene la ia mas que te bot ni ni ma guía ma ve hanila moso ne ne agora kan ahora mensaje usilete mai usilete to correcto ne agora se con mensaje con moso hable ne siempre ne Nebe tengo para mamá kaka malaku ba kurasamone namos ba iPhone ang mate ne iPhone ang mate fal sore kulia lima re iPhone ne paru siri tabos fal emo em ne mambal sardina mambal sardina sir maksud ne sardina rekose la musika taronia ba mamá Salvador seloi taroga karo ai Bona maam fela salam ba mawar sira iya timur laran to ma kwa kalan dia kala besira bona tela besira nebe thank you bana maam sira tu batap tap layer bagi bahasa yang give serne brigadu eh kwa bohot bai mio tu ya tur fal maitan sing maam karoni oh hauna dia taro fali hauna dia taro apotak ni entah mbak ida sini ida agora tep ruan ni sabe ini iya masih de primero ni lah iya tep sa agora ini masa cek tu how uza ID ruan mak leh uza how ni ID pribadi and then uza ID radio ni mak leh so ke iya nama ni mak musuh mabih how ni lah musuh lembe ita tu fosala how musuh lebel ni so ita fosala TikTok for be TikTok mahal buat ni mungkin iya nanti komentar ubalung karek Music and special by my Amde Elia Salvador Seloy Diak. Or see there, maybe the late message and Balmak, eh, Belegale. Okay, Mokin, Mam, see Sidauki Kuti Karik Dala Ruma. Namaste, Felita, Spiel, ID, Privati, name, idea. Eh, okay. Ih, gosta usu mane, spil ID pribadi mai tia. Ih, anu fetong anu bine gosta usu mane. Dia galai rau nak ranu tu fui. Usi France, ya bonatima san mam France. Ya, amenta te mina lah, amenta te uli lah. Lain mensaje yang kakorok mau marang tiap marang selesai untuk kerakir sebab energi lain tiga das. Ya rau bukai, okay dia tufkai. Osi sandi dia bonati mau sandi. Osi mau kai loe 021 dia tu dalam musik lirik. Ida mai hamaluk alin zuli iya la keluar mau dia kursi dia mau konferensi lupa. Gas lagu ana dia sam. Dia kan saya tak kasih nama musik kan dia kita kasih nama musik kenapa balu-balu yang lain dilema usik crimsonnya ini namos liras badak ya musik ya

0: Dek maluk rona nain o kompani nain radio liberar siro hoto hirane mak muzik ya ruatan iya kala nain muzik primer husi crimson ya hau te tulu dilema hau dilema koko hadomi ema ruan ema tulu balete tambah uni buat ide date ene nomos muzik ratan birgal pintu hau te tulu liras bada e turmai ta kontinua cek na fati mensaje malu histori ta lena fati na itene oras lorita bai ya tuku sieli minuto minuto lima eta mane maluk rona lain siro tu karik balung oi lorong halau aktividade lubu kida liliu iya kalane hatu deskansa hatu papara energi liliu bayar lorong apa nia memang katu soru ita botir ni aktividade pesual memang katu soru lorong apa nia karik balung hatu deskansa nu karik balung deskansa bayar botir tu nama maluk rona lain siro tu memang katu say enjoy nafating ita ni radio liberare tili hamu tu kuhab balung marisi studio karik ibu enjoy nafating bayar botu. No itene ora sei hela minu hela ora sida fuinta termina kan ora mate tene program i studio Lilio programa kalamura kan esan programa dedikatur ga programa animasong Itur mai ta kontinua cek ta mensajen baluta ta kontinua gas na Fatimba. Osi pai lobo fura makne kera sama. Ane sama ane muzike ne ni hawana infale pasaru ne uluk sere. Rai bele dok maske motor la ya mas. Asrama usuit hau ita dadar abad nih.
1: Ya mas, asrama usuit.
0: Asrama usuit dadar, asrama kanosa ita dadar abad nih. Nauk malu ditmu zadi nih. Wai lili bela dok. Masih ita dadar abad nih. Tahan domine ini ita dadar abad. Mas, iku sumai saidu nih, naindu nih. Isur selesai saugati. Ini anisah komentar-komentar bansa ita bini nisah. Aha, biasa usuan sira deca. Ih, usuan deit vali ba MS store. Eh, haluat ya ba Abimer and Bing Mersen haluat ya ba. Dian deit ami vali. Otu otu sa, heri. Auren sa bi mesti ni sa, re. Lebih tur vali mai. Abin kita kuliah sini abin, nain rona ya lah abin, mesti nain lara moros pula. Sudah nain hirus pula mana. Sudah nain diam pula, sudah abin kuliah sini pula mana. Osi asin, atel diam, bernanti guru, ya murid. Sudah duri lam MC, ida main amin mak zogala kartane, tu order liver atau Z, salam. Asin, asin, dia kursi dia maku fresh lho, ba. Namas level itu mesti men. Awan dia men. Bawa mana? Tapi crimson yang musik awan mana? Ay, itu foy mac crimson yang musik kita bawa ni. Aku langsung crimson yang kira soalnya prive. Kalau itu am prive, sih dia mac kita crimson tanya prive. Namas level itu guru foy la musik kita bawa so unago. Nampak mac aku orang ensela. Bebanatar, ensela bebanatar file. Ensela mic halo ni connect. Aun dia ensela bebanatar. Aun dia ensela beda ni bebanatar file. Aun ini lahetan file. Ni bersemangat bania. Orang ensela be iya kalan. Usi semane, usi Allah ko virna dia. Kalan kalan dia. Jadi kalau musik Miami, kalau dance usu, mount Zulay itu suai ensel. Nama laki Erdang Indonesia lah. Dia kursi dia mau kufres lah ba. Kursi dia mau kufres lah ba. Nama sli file itu mesti 00 noang. Eh 00 ni noang. File kata-kata apa mau mako? Nabi mak agora sofre helane. Korazi na fadi ana mau. Thank you si Murel dari sini ya. Nabi ni akan lebih kere kamu. Mana boni itu tau hati ni ana mau. Are ado kam sinyasa tu ne parlike sinde moros sinya sekare kadomika sedak sekare kadomika ke mempertamba sekare ni kanek bebe kare kusik ba entrega paleten de kusik ba halu ta bot mako halu hawa stres na kalu ta bot kontenti kar halu ba hau entrega paleten de am sapa bol seruti bolon saulaten Usi se, nabi MS store yang antar malu subar-subar sa, i sira ulu-ulu ke si mana goza sa, i sa tene sa, orang sa na nefeto ni sa mega ne goza, apa sa store lah yang mana? antar malu to sai memori red ne baku ain cuy ni tarara rabat ni rai bele dok mesti tarara rabat dara rabat ni depois de fila kalam bot na dara kalsa foti sinil su suma sur sinil suruan hi hi tau tia lima otu makate ke sur halai buan antar antar malu kontention antar malu ni rai bele dok mesti kontien tamit lamu tu kel O si de fila falne coitado. Né ma calanta, depois bairro ne bem acepita, é ma diang e ne ba buang barak los. Ei, si de fila pan yang salos mak ni, la tene los. Au tesi ba buang yang na haukar. Halai tesi ba ne halai det. Jamai da gorne diak. Sama sera ma diak, tamo agorne bal-balum be. Bal-balum kan bal-balum motor iya. Nebe. Antar antar itu uluk ide be ansa ite sirbe murise be 80 balet atau 90 balet yang momentu ni kan siara skala foi teknologi foi atau apa saru mai sidau kida ye 2014 mai okoser ne telemobil be Alcatel ne Nokia ser ne Facebook ni talare emani oi ngaremak ini naran det mesti tet bane mor ah sira migu miga dia galai abele usuga Bele, dobe yang enggak sidak sidak. Bele namora kalah bele sa. Depois antar malu, telefone layatan, konta dia akhirnya curhat cinta dek. Akhirnya curhat cinta, depois dia ide mak duru bahasa luar iba. Akhirnya kertas suane gambar dia. Kurasaun boti dan sen I love you baby, I love you more. Atena maka I love you date mas. Ini signifikasaun latena maka atena maka yang haber domi onai. Aya. Sagori tanah infer buatnya lah dia. Antar ema laudo, kalam bot, filamai asu duni tang ita. Ema miasa tang ita. Eh nai. Terus, terus. Nesa osu duni, nema ku asu wang mak nurak duni tang konta diang domi yang serta ne buang mus latauk ne. Mak nesa doang domi kon domi yang serta ne buang mus ita latauk sa. Mas fila fali ba ne, tau kona. Bae no, naku kunta, ijemplu. Antar usi ijemplu anese, usi postu ba antar basuku ne. Anese amini osu ne ba, kar usi antar tobe wagia ne ba, bilo ne ba, nareka ne ba, lieruka ne ba. Lari kutu neba builale na kuitaro ita laut laude hampir 3 jam 4 jam foi totang ita nang tiru fali buat ni ikus mai la saira re dari oh ya namas osu to loi hunune dog magne nunca antar to suman tunka to loi hunu mane latina perna ba ahe lauduni ide fali ne ide fali be bin de fali agora be ma ide fali maksain nanti ne ne usu loi hunu to ma saudara ba ne ala laude dua jam to ma sau ba ne agora botu ti ate ke malu la eta ate ke malu fali satia ba oi nam kuru tu tu Amang we so uluk sa agorne ta kuliah la diek. So uluk sa agorne video call deh, heng me deh, brong brong heng mina deh. Nit los mor hengan ba. Hari stay tete ugas ba gor. Akarak ban be. Akarak ba tasi ibung ka, ilarang ka, ban be. Maksud. Levalitan, kamaris experiencia, abing, macaca, laitia sabing, audiang ini itu nabi, mau leo 26, bunitu 26 serne, osi kemang malak dia lasai realidade ne, ibaratkan, ita kredit motor, masih luk maksa, los, aneh Indonesia. Ita kredit motor ane saya masih luk maksa esa loh sama nebe kona kira sama masih tano intir valu buat ni mula sama imagine lau dog ni kora kosa rusileten to cry sama itu kuliah dia depois si tans nia mai mercado nia bazaru makar nia hola modo hola mina fos ite hit kole kole tan rai rai do ko rai do ro ko ste bele bane kalam bam ste dada rabat ne uluk ne zaman na duni pe telefone ne bebe ite telefone maluba telefone ne bebe ite telefone maluba telefone bela ia tan sita suru mal fo kore ba malet ai hen sine le magnen sita te bili ai vizinu ta sita te bili ai sita ha mak ta ba itrua sita roi de ba ba ye ai larang serne ne pare mala bela re namas li vele ta mo situ tause ya ke banati mam te bela muziki angin malam dia Bonati mangku ye usi it's her ye bonati mas tegala ye usi nelson bonati mang fela kata kata de bauni primo miguel agora halon ye tugas wow kalan dia gala bania bo studi la bania bo perpersam lili bae futuro am bar bania tamani aproveita agora futuro etene lima akasan agora atuni lorong ikus la bela repene anesa emaselo Lasto ita no interfali tene pasado siranesan ulu kuluksen agora sanesa memoria ira nepe makita akere kala itenia fuang itan rentos usi oimba oita se konta na fate ai mi dia ime agora ne dia zaman na telefone batoto to ola pulsa pak en video call e losena mor hawo malaran video call aba aba teris fate en video call e uluk ne lae hetang malo det mo susar lali mar Ato suruh malu deh mas presija cara uang itu. Nih so duru pasai na, usi dia odian lah babe. Miri ni harus saya membawa suruh malu deh. Asulia yang tahu makna. Nah betul ir file maite yang terletak mesaj yang balba deposit agas musik ya. Bela kita sa komentar itu ansai saya. Pasar usir nih saya tanya. Nih kalau baik itu akompanya nono deh. Baik itu deh buatnya los. Oluk be. Aku helah ya kerai igrazania. Bini asrama asrama telefonnya lah ya tan. Kita tu pasurung saras kan nih. Nih saya tiba kuku ya bas. Aike musike filia bonati nama bonati mas dia dalam rumah kerek surat titip tuir ba alingka prima sira magnesa surat ana ita kere telepon yang lare momentune kata-kata deca ulu-ulu sin kata-kata kata-kata de naruk be lali mar modelo li fali biblia sirnesa ita kerek di dia tia mas ita lem sita la comprende ita na kerek mas ita la comprende ita nesa copy paste la moniensa a kerek tia tau tia amplopi de Sira doben lo ke ba no en diembe osan final la ba tire le fuang ne makita akere ite ide pues tauta amplo pues magnia sai benene la osa ma un heladet memory magnesa ya no en osan makelara lo ke ba sura cinta makelara akere I love you magna kuno I love you more I love you baby jau di hati dekati mata cinta itu seperti angin hehe ini uluk nih kata-kata bahasa orang deca cinta itu seperti angin meskipun meskipun saya ada pun edunov amsa kita kasan musiknya ruana kamsa musiknya feelnya ande musiknya Fia fo oni fier to mak maya. Fo oni fier to mak maya igus mai. Oni fier to mak ne mak halo ha fier to mak ne mak fia fo oni fier to mak maya ne mak igus mai. Akanek fali am. Aye. Kaya fali. Aurona fali buat ne na. Buat ne sa kesa yutu. Sorti balbang la rona sa. Balbang rona ne kesa. Akhirnya kata-kata oh bahasa deh, mai beni arti Latin emang. Lo sampai uluk ne Google Translate muslahiatan, seperti muslahiatan. Unsa itu terarus ba? Hati komprena makai-makai jauh. Acara cinta itu seperti apa? Jauh di hati. Deka di mata, ikus sao, ikus mahewa repende. Usi tilari yang bonate man, tokela musika fel nian, ideva usi udang. Udang mundu senti buras. Diek, hantam be udang depresan la sala. Diek, malu kronan siroto, turmai tau ta kompanya mutklai. Musica ruota lei, dopo smai te la ta messaggio in ballo veleto. Spero che ta cano mano bisiro tu comprende, lei. Musica primero. Fone fierto mac mai ha. Mo su dan depressam. Che usi e gian Suarez bona. Te usi na zua di bona man, so la musica va de unia, ida mai mac tu rona hela buni. Rona hela man buni tu ni lien. Dia gabi na sua, si de. Dia maluk siro tu, ita usi ke la commentario lei. E se vuoi che parli commentare, ma tu accompagni le musiche ruotano, e poi metti la messaggio in ballo. Bene, spero che non mi sia stato bene. Musica ruota, ora clear it, I'm slat in ore to play. Musica.
2: E in how do we?
3: Ho fatto un'infermità.

Lebih turfal mai tak mau sini peni yang kerja mau usir merania mau usir merania mau mau file mana biar mau usir naise mau dia bono mau bono mas amat leave file kerasta. Oh si Nino dia, azura putar la muzik juga kama orang matam besi Miami main itu ialah Los Palos lore. Ya kalau dia bolore wan siru tu, dia kalai andain tuir mai. Oh si Fino 77 dia bawa nama soela muzik bahu ni fuan suri agora iya dili jokra. Dia kenapa maluk siru tu? Itu rumah itu ronatan musika ruah, musika dansa hula beli sainain, and then musika siluktan laurai. Ane semua musika ruah ni bermakikus, atau tak katena suruh malu lebih baik orang kalam. Musika.

en next program la fal mo ki avant te free en bay ru kala fal hein ya patane tambane malo corona insroto kañe hola ver continua la mensaje porque ya está na hora ta misa bona na mam bona mo sen e llegar el mensaje la yana ali faritan o husi ini dien oh los bona mam haware bona mam Aware spaila media dian mau makna mora bin titik kalai dah. Ema be, sedah bin, ema be, sedah. Ema lara mora semak. Gawasta be, iri tumbat sene sama. Ansinya bin, urkala amru ansa, ini uzai di falsu sa. Urkala amru atah malu ka. Amru an ini malu itu ang, atah malu itu ang ya be, media Facebook mak, lakala ni lara mora be. Ni uzai be, sedah. Uzau ne foto ne ori eti iri tensi ne bing eti ansi ne buat tensi ne bing ne be buat ne sedaran sini sa ema mak iri cha bono mang hau mos rona bing titi mos diang bono mang hau mos rona bing titi mos diang esa disgur panesa usurete dia kala bing tebes karek dia net dia kala bing te oi barak mau susah bing mayoria barak mau susah ur kalang kira so indra sana sa sms te hauni notifikasi whatsapp ni na kunu hamesa kone foto de be foto ente te irita mutuk ne mai hau dia dia kala ne dia kala e ma sa id false ni ta kompren go sala ramora se ma ente go sala buat em par hal viral ya mesti dia kala sa Namasli faletan. How much kaget ni himak ni abi? How much asa aku fotak bi? How ni foto viral tiada musik ba? Kalau ni hapus dia, ni lata mungkin orang dari sana jam 9 ga, sini ni 10 sini hapus dia. Problem how much balas ni? Balas sih deh beli phone sokan yang keras ni, maskin ID false sama sokan yang keras ni. Ni hapus keras, tapi mensaje ni tahu aku malah urasik malah langsung balas keras. Ini muslemos trauma. Okay, how hello how ni main karik? Okay, gosel aku main karik. Kalau ada, mau how my file tang? File motiva paling lita aku kolega ni bermakna goreng seistur deh lah, mau. Yeah, parabens. Bom estudo, boa preparação, lhe vai futuro ao meu irmão. Também aproveita agora, lhe vai em tempo. Agora queiras. Tempo se lá em, e também se a mudança para tempo, é? Também, e também, a mudança se gerar contenedor, lhe vai futuro ao meu irmão. Também, preparar dia agora, nem dia que eu. A carga de saia, mas não é mais matéria, sucesso e futuro, tem que preparar agora. Lebih bom estudo, lebih estudo. Espera que tenha futuro, nem rua se reta, nem bota em mais dia, tu nem rua nem esforço. Lhe liu, ia. Tempo irá ser nesse. Namaste, Falitam. Os lino de Kaka, salam kenal dari Indo. Bele request lagu taka falta kaka. Okay, salam kenal juga kaka. Bagaimana kondisi malam ini? Kabar baik atau kabar rusak? Terima kasih ya. Balik kakak, baik kakak, okey, makasih. Hendeng tur file maitang, hendeng tur file maitang, kita cek tu mesajan baru, depois kita taka program, Saya belakar karena mana bin ceroto, asin yang ditona apa? Kita lori malam berdeskansa, nanti ini program kalau murak bayi ya kalau net, tambah kestam de tempo, tambah ini oral program oras luar itu, online, ulah kontinu nanti ini program, entah 2 minutes, lah ya langsung tak ke program.

Nou, lieve vrienden christen, lieve vrienden, Lion. Ik heb het gevoel dat ik een commentaar heb Lion. Ik heb het gevoel dat ik een programma heb. Oh, si Suarez nale de bono man fatine la ma Miguel Fatima do Miguel Fatima des Fatima en be kare la combe i ho documento si seluta mai foti ie ven ie vile vera oh maxne ita bot an bin sira hetam be documents balu gabi maxne hetam na documents ya bono man fatine la ma Miguel Fatima do Fatima Nebe ma klakom be iho dokumentu selukta mai foti ihe vilever. Oh, los. Abin, azude bi halo informasyon kompletu lai. Ma une usi municipio nebe, postu nebe. Anesan baukau be masiga, lagaga, ansa dili kristuraiga, senebe, nomo suku ni nara. Ne para azude fala informasyon para kolega balu masi sukari, azude bele tser, atu ne para naim bele foti abin. Nebe bergeru barak ba abin, azude balaran dia. Timor wanita yang kau sudah malu sini. Tama dokumen sini itu presisi tempu, gasa tempu lubuk kita mungkin tuh yang hitam file dokumen sini kita lakon. Tama ni bermaham bin cerut tu, favorit rai karik kita buatkan dokumen sini oleh dia kan. Pakurus dokumen tu serumah karik, tinggi konsentrasi atau nilai lebih luas laser nih. Mau sudah lori hela lemenom ba baru tangki lulik. Halo hela orang samba abo nak ruak aku moras iya hospital tangki lulik. Abo na dua kumara sel hospital nebe bo melores ba ita botnya bo espera kata abo ne saude bele recuperar laise bete tela babo kita lo memoro no alto receita nebe mag dotor si dafo o si noi diam bono abin suarez please abe azura halo informasyon kompletu lai bin Abin ini mesaj ini hulai tiya komplet tiya lepa ma kita bele taka program eh. Dia usi munisipi nebe. Usi postu nebe. Dia mau ide be dokumen dia lakone. Kalam botan sini aminia manu ina lakone mam. Buka ka kita lupa sira halutia penino nakarik. Dia kabin si abin la abin la responde on entah abin kita luar be alo la postingnya di Facebook eh saya la foto ba saya la foto depois update la grup si ada update la Facebook depois bagi ba be grup si ranatun ne naim bela sesu para bela foto file ini dokumen server ne be maklakon order down ialah abin lima eh nebe dia kau na entah toban itu na O sirari liberari dili hamne belong maris e karakato brigado bara ke ora sema intebes ba malo convenciro tine corborsan barona programa kalamburak durante ora surenilar au si ora sinisi to ora sremata iha kala indene ne bedalitan brigado bara kwete boti rotine participasan li ba malo corona insiro tine participasan durante ora surenilar eh usitu kwala to remata eto kusano lokalan ora stimun les Nak kerja tu mesti disculpa lain kerja mesaj yang balon la konsegi lekar disculpa tam mesaj yang barak los mesaj yang balon la musa la bela le amos musika balon musa la konsegi fresh out eh awak nai topan ada tu na masih studi ada liber ada dili awak ni belum mari saksumi kan masih malu kau vincer otin futar dili mai tesis suruh malu vali iya ini santur mah ya orang tu kuala atau tu kusan lokal orang timur leste nape bon soanya bon descanso bete bocil otu bye